Torei film gi sesing adomna akas bani silchada gi tabiri mathangda muklo bi rasi film masimakta dagi mina prokrelna sakpa isayama.

0: Yo, Sri Sri Jadulau, loha shoshibo grillai.
1: Dong dong, seda. Oh, babi ma seda. Dinila bidhe phaima wai shoka. Bau jila jini nohla phaya baning lawka. Angla ningke la phaina nya kha se bawa. Angbo, bawa de bawa mo ningjang gon ma thi. Bau jila khushi nahi phai bale se jadulau.
0: Khushi de ksa nang balai ning jadu. Angbo noham saujang bani bai go phia. Bishik bo boni kushi dang ladu dauba noha girina smadi
2: dong sera phai bada o babli meseda go musu khasahiba
0: angsa kushi nahi phai bamu
1: paujila phai ka du smadi khe nangla girina lungri nangkho
2: Dong, sedap hai bada. Oh, babli meseda. Go, musu khasahiba.
0: Angsa kushi nahi hai bamu.
1: Paujila hai ka do smadi kening angla jiri nang lungri nang ko.
2: Jin di masani nohola ar smadi kenu. Smadi dong ma ko. Bandola jibolingya mai bojia.
0: Jima lingma ni grau niya. Pauji nishila khanaka. Angla laji dulu. Tika bo smadi klinang. Tia kabo. Tika bo la sisi tia kabo jaya.
1: Smadi grau, bauji.
0: Grau de go nini ani ning mulai ni de niya. Nini ning sa ani ning sik la mulai hamia. Tidu. Angla smadi klinang ko.
1: Angbo bau duti. Ibo isra nung si jama. Mulai jang hamia tijau ma. Kenapa, bau fah, ningla, jini bersani, jatai kela.
2: Kenapa ya, bu, mesti duti. Tiga bu, du, semadi kelainang. Bukan ha, dong bani se, kau mun ha, dong bani se, ilai bu, zaman nang ba, kenapa nang ba. Kau bila tiga bu, hamila, jaya nai duda.
0: Hamila de, niya, tiga bu, go, nini shala, share ni didu. Kelai ka bu, berkau ya, ani shikla, hani, didu. Kelai ka ning berkau du, jaba. Jaya bala sele panibo tika bo anila hamia
2: ni phaika hamka dini dakna hapsowa girigbane baramu chigri ja sane se asboke bo mama namba tikala shumo jabani ambo basake singna smari jaba
3: smari jaba baba smari grakha ning anke sima boba
2: ningla jini mukhonke waya soma bobona smadi
3: Ang Sosini Mukankebo, why her? Shoman Boya, dear Shom Boya. Evocate Malaysia Tilaba Tigabo, Jing de Olejaya Malaysia Jinni, Hamdomake Hamia Tilaba Dinisho Jing, Muchi Hamia Jaya Java Gree.